mengudara dari Jalan Dahlia Andasos di BS 101 FM, the number one hit music station in Banjarmasin. Selamat pagi, kalau muda, selamat hari Rabu di tanggal 20 Agustus 2026. Teman sama Zia pagi ini, kalau udah selama 3 jam ke depan sampai nanti kelaran pukul 11 siang. Kita ketemuan sama Koran pagi. Gimana kabarnya hari ini di pagi ini? Apakah lo sudah berjuang dengan kabut asap di pagi ini? Seperti biasalah ya, itu adalah kayak agenda tahunannya orang Kalimantan. Kalau misalnya udah di musim kemarau, pasti banget ada yang namanya kebakaran hutan dan lahan atau kathula? Apa gitu namanya ya? Nanti ditemani sama single-single yang bisa bikin lo good mood di pagi hari ini, di hari Kamis ini, sama informasi juga kalau muda yang pastinya update, menarik pastinya juga, biar lo nya semangat di pagi hari ini. Jio Poneng dulu ya, kalau muda nanti bakal balik lagi dengan informasi yang menarik buat lo. Ini ada satu single dulu yang menceritakan tentang bagaimana kita bisa bersyukur dengan diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa berterima kasih sama diri kita sendiri. Yang sudah ya sudahlah, kita akan menghadapi dunia ini dengan ya udah mas go on aja. Walaupun kemarin mungkin lo nya dimarahin atasan, kemarin lo nya mungkin sempat salah kerjaan, atau mungkin lo nya kemarin telat bangun kayak gitu kan, kesiangan bangunnya terus kehilangan momen kayak gitu. Tapi ya udah, namanya hidup juga ya udah gitu. Yang sudah berlalu ya sudahlah gitu kan. Yang kita harus hadapi hari ini adalah hari ini. Semoga hari ini lo lancar, kerjaannya lancar, proyek-proyeknya lancar, rapatnya lancar. Kalau misalnya lo lagi kerja atau misalnya lagi kuliah, lancar hari ini. Yang lagi ujian atau misalnya lagi mau ketemu dosen, skripsian, pokoknya semuanya lancar deh. Apapun itu, kalau mudah, semoga kitanya selalu bahagia hari ini. Nanti Zia bakal balik lagi ya dengan informasi menarik.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Your music, your station. 101.9.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, pahitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!

podcast Koran Pagi. Kalau udah masih barengan sama Zia juga. Informasi ini adalah informasi tahunan ya, yaitu kebakaran hutan dan lahan yang terus menjadi bencana tahunan di Kalimantan Selatan. Data Kementerian Kehutanan menunjukkan luas karhutla itu berfluktuasi sepanjang 2015 sampai 2025. Jadi pada tahun 2015 itu luas lahan yang terbakar itu mencapai 196.000 hektar, yang angkanya kembali melonjak menjadi 137.000 hektar pada tahun 2019 dan 190.000 hektar pada tahun 2023. Pola tersebut memperlihatkan bahwa karhutla ini bukan menjadi kejadian sesaat gitu ya, melainkan krisis ekologis yang berulang ketika musim kemarau tiba. Tren kebakaran berlanjut pada tahun 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Selatan itu mencatat 512 kejadian karhutla dengan luas terdampak mencapai 1.345 hektar sepanjang Januari hingga 31 Juli. Dan Banjarbaru menjadi wilayah dengan kejadian tertinggi, yaitu 162 kebakaran yang menghanguskan sekitar 392 hektar. Kabut asap yang turut meningkatkan gangguan kesehatan masyarakat, dan Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan itu mencatat 6.329 kasus infeksi saluran pernapasan pada 19 sampai 25 Juli 2026, dan jumlah tersebut itu meningkat sekitar 20% dibandingkan pekan sebelumnya. Perempuan dan anak itu menjadi kelompok yang paling rentan menghadapi dampak karhutla, dan itu dikarenakan paparan partikel PM2,5 serta gas beracun yang dapat meningkatkan risiko gangguan pernapasan dan kesehatan reproduksi, termasuk komplikasi kehamilan, kelahiran prematur, serta gangguan tumbuh kembang janin. Dan karhutla juga menambah pekerjaan domestik ya, yang umumnya masih dibebankan kepada perempuan. Mereka harus lebih sering membersihkan rumah, mencuci pakaian yang terkena abu serta bau asap. Dan pada saat bersamaan juga perempuan harus bertanggung jawab merawat anggota keluarga yang sakit dan menjaga anak ketika kegiatan belajar terganggu akibat buruknya kualitas udara. Selain itu juga ada beban ekonomi yang harus bertambah dikarenakan kebutuhan membeli masker, obat-obatan, dan jika sumber penghidupan terganggu, perempuan juga kerap harus mencari cara agar kebutuhan keluarga tetap terpenuhi. Namun, mungkin suara mereka masih minim dilibatkan dalam penyusunan kebijakan mitigasi karhutla. Pemerintah daerah menyebut kemarau dan aktivitas manusia sebagai penyebab utama kebakaran, namun Walhi Kalimantan Selatan itu menemukan 907 titik panas berada di wilayah konsesi pertambangan dan perkebunan sawit sepanjang 1 Mei hingga 22 Juli 2026. Pantau Gambut itu menilai kemarau hanya menjadi pemicu, dan akar persoalannya itu adalah kerusakan gambut akibat pembangunan kanal, hilangnya tutupan hutan, dan perubahan lahan menjadi perkebunan monokultur. Sekitar 70% sekat kanal yang dipantau ditemukan rusak, sementara 52% lokasi intervensi masih memiliki muka air tanah di bawah batas aman. Tanpa pemulihan gambut, pengawasan konsensi, penegakan hukum, serta pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, karhutla akan terus berulang dan meninggalkan beban yang tidak terbagi ya secara setara. Itu kalau misalkan lo pagi-pagi melewati daerah Liangnganggang, Banjarbaru, itu udah kayak masuk ke Saranjana. Karena memang sekabut itu, jadi kayak pandangan kita tuh terbatas, terus juga pernapasan juga pasti terganggu gitu kan. Belum lagi kalau misalkan aktivitas pagi itu kan memang aktivitas yang lumayan sibuk ya, orang-orang pada kerja, kayak gitu berangkat kerja, anak-anak juga pada berangkat ke sekolah gitu kan. Jadi semoga ya bencana ini, semoga kejadian ini semoga tidak berulang kayak gitu kan. Harapannya sih kayak gitu, cuman gak tahu nih gimana pemerintah. Semoga juga cepat selesai gitu kan, gak yang berlanjut lama-lama banget gitu. Karena kemarin juga masih ada kebakaran, bahkan di daerah Landasan Ulin itu kayak kebakarannya
masih dari pagi sampai siang gitu ya. Memang ada yang ngebakar, gimana nih? Dan ya, kalau mudah itu tadi informasi di hari ini. Nanti Zia bakal balik lagi dengan informasi menarik lainnya. Jadi tungguin aja sampai nanti kelaran pukul 11 siang.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Your music, your station. 101.9.

Nah, kalau udah dengan Hong membawa kita ke menit 18 ya, lepas pukul 9 waktu di Biasa FM. Informasi kali ini ada 12 penerbangan yang terdampak akibat asap karhutla di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Asap tebal akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan berdampak terhadap penerbangan di Bandar Udara Internasional Samsudinur Banjarmasin. Sejumlah penerbangan harus tertunda karena jarak pandang. Ini dilansir dari Detik Kalimantan. Kalau mudah, pada hari Rabu kemarin dari data operasional bandara yang dihimpun, ada 4 penerbangan kedatangan yang mengalami keterlambatan tiba, yaitu ada Surabaya-Banjarmasin, Balikpapan-Banjarmasin, Jakarta-Banjarmasin, dan Balikpapan-Banjarmasin. Kemudian ada 8 penerbangan keberangkatan yang mengalami keterlambatan, yaitu Banjarmasin-Jakarta, Banjarmasin-Jakarta, Banjarmasin-Balikpapan, Banjarmasin-Surabaya, Banjarmasin-Semarang, Banjarmasin-Samarinda, Banjarmasin-Surabaya, dan Banjarmasin-Balikpapan. General Manager Bandara Samsudinur Banjarmasin itu mengatakan penerbangan sempat tertunda dikarenakan jarak pandang. Saat ini seluruh penerbangan sudah lepas landas. Dan sehubungan dengan kondisi kabut asap yang tengah terjadi, pihaknya menyarankan para pengguna jasa agar tiba lebih awal di bandara, yaitu 3 jam sebelum waktu keberangkatan sudah tiba di bandara. 2 jam sebelum waktu keberangkatan telah melakukan proses check-in dan 1 jam sebelum penerbangan sudah berada di ruang tunggu keberangkatan. Dan ya, kalau mudah itu tadi ya, semoga ya itulah ya, semoga membaik secepatnya, jadi tidak ada yang terkendala kalau misalkan mau keluar kota juga, semoga sehat-sehat. Tiba-tiba banget sehat-sehat. Oke deh, jangan lupa sarapan ya kalau mudah di pagi hari. Sarapan enak banget sama nasi kuning, lontong. Aduh, jadi lapar nih gue. Kalau misalnya lo aja belum sarapan, jangan lupa untuk sarapan, minum air putih yang banyak. Yang lagi di jalan, mau pergi ke kantor, ke kampus, ke suatu tempat mungkin gitu ya, jangan lupa hati-hati, jangan ngebut-ngebut di jalan, patuhi peraturan lalu lintas yang ada. Terus juga jangan main handphone saat di jalan. Nanti Zia bakal balik lagi kalau mudah dengan informasi lainnya. Kita dengerin dulu beberapa single ya. Ini ada satu single darinya Fanny Rahmansyah. Ini salah satu kayak lucu banget, gemes banget. Tipe-tipe lagu Butterfly Era. Jadi kayak lo nya suka sama satu cewek yang tipe lo banget gitu ya, dari rambut, dari sifat, dari watak. Aduh, pokoknya lo banget deh. Ini lo coba deh dengerin lagunya dari Fanny Rahmansyah. Let's enjoy.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: One point nine.

masih mengudara dari Jalan Dahlia dan masih diajang di BS Karan Pagi. Informasi kali ini ada MTV VMA atau MTV Music Video Award yang akan digelar di tahun ini. Bintang K-pop menyempurnakan deretan nominasi yang didominasi oleh bintang pop Amerika Serikat seperti Madonna dan juga Taylor Swift. Cortez berhasil masuk nominasi MTV Video Music Award tahun ini yang jadi momentum debut boyband big hit ini dalam ajang penghargaan musik tahunan tersebut. Cortez masuk 2 nominasi termasuk Best New Artist kategori non-K-pop dan juga Best K-pop di kategori kedua. Cortez bersaing dengan 3 artis hype lainnya termasuk BTS, Katsey, Lisa Ravim, Blackpink dan juga Lisa Blackpink. BTS dan Hantrix masuk nominasi utama Song of the Year, siap berkompetisi melawan Madonna, Taylor Swift, hingga Raye. BTS sendiri dinominasikan lewat lagu Swim dari album Arirang, sementara Hantrix masih dengan track Goldennya dari film K-pop Demon Hunters. Lisa jadi bintang K-pop dengan nominasi terbanyak di tahun ini. Member Blackpink asal Thailand itu menyabet nominasi K-pop dan non-K-pop. Di antaranya ada Best Pop, Best K-pop, Best Cinematography, dan Best Editing untuk single Dream featuring Kentaro Sakaguchi. Sedangkan lagu kolaborasi Jisoo, Blackpink, dan juga Zayn Malik, Eyes Closed, ini berhasil menyabet 1 nominasi. Yang ini yang masuk dalam kategori Best Visual Effect. Pinky Up miliknya Katsey juga gacor abis di tahun ini, masuk dalam kategori 2 kategori ya, yaitu Best K-pop dan juga Best Choreography. Tahun ini tidak ada artis K-pop yang masuk nominasi Video of the Year atau Artist of the Year, karena di tahun kemarin, di tahun 2025, itu ada Rosé yang memenangkan kategori Song of the Year di VMA itu ya, dengan lagunya Apa Tuh featuring sama Bruno Mars, dan video itu juga dimasukkan ke dalam, dinominasikan gitu ya, di dalam kategori Video of the Year. Pengumuman pemenang MTV Music Video Award tahun 2026 akan disiarkan langsung oleh stasiun TV CBS dari Peacock Theater di Los Angeles pada hari Minggu nanti 27 September mendatang. Kalau misalkan lu nya mau vote, itu setahu Zia lo bisa cek webnya atau Instagramnya mereka, karena biasanya udah ada link yang tersedia untuk vote gitu ya. Jadi bisa dapat suara dari itu, nanti kalau misalkan suaranya paling banyak yang menang gitu. Dan ya, nanti bakal ada informasi terakhir, kalau mudah tapi nanti bakal Zia kasih tahu di jam terakhir ya, atau di jam ketiga dari siaran hari ini, edisi di hari Kamis di tanggal 20 Agustus. Karena kita dengerin dulu nostalgia dulu sama lagu lamanya Justin Bieber. Siapa yang gak suka sama Favorite Girl?

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oh,

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice! Mau!
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik! Wah!
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak!
5: Mau dong!
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget!
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi!
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau!
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya!
4: Panas-panas, enaknya minum tea juice!
5: Semua rasanya enak!
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice! Segernya gak nanggung-nanggung!
6: Dari Wings Food.
7: The fact that Meghan Trainor is literally mother right now

Balik lagi di The Best Karan Pagi. Kalau mau lihat ada satu single darinya, lupa Anna Mary, kalau gak salah Anna Mary dengan Mother. Meghan Trainor. Salah. Tiba-tiba kayak gue penasaran kayak ngeblank gitu kan. Ini tadi tuh suaranya kayak suara Anna Mary, tapi ternyata bukan Meghan Trainor. Kalau muda dengan Mother yang membawa kita ke menit 36 lepas pukul 10 waktu di BSFM. Informasi terakhir hari ini, ada Polsek Banjarmasin Tengah yang membagikan 500 masker untuk kabut asap. Jadi Polsek Banjarmasin Tengah itu membagikan 500 masker kepada pengguna jalan di Simpang 4 Mula Warman, Kota Banjarmasin pada hari Kamis, hari ini tadi pagi ya. Jadi itu sebagai langkah membantu masyarakat melindungi kesehatan di tengah kabut asap dampak kebakaran hutan dan lahan karhutla. Kabut asap yang melanda Banjarmasin ya, ini membuat masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan termasuk pengguna jalan itu berpotensi terpapar asap dan partikel udara, sehingga penggunaan masker menjadi salah satu langkah perlindungan. Kapolsek Banjarmasin Tengah AKP Bimasa itu mengatakan pembagian masker tersebut merupakan bentuk kepedulian kepolisian terhadap masyarakat yang tetap harus beraktivitas di tengah kondisi kabut asap.

Menurut Kapolsek Banjarmasin Tengah, kalau ada penggunaan sepeda motor, pengguna sepeda motor ataupun anak-anak sekolah itu ya menjadi satu kelompok yang banyak beraktivitas di ruang terbuka, sehingga penggunaan masker dinilai penting untuk mengurangi paparan asap selama perjalanan. Dan personel Polsek Banjarmasin Tengah itu membagikannya kepada sepeda motor, pengemudi kendaraan roda 4, anak sekolah maupun masyarakat yang berada di sekitar simpang 4 Mula Warman. Beliau juga mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak mendesak serta menggunakan masker ketika harus beraktivitas di tengah kondisi udara yang dipengaruhi kabut asap. Selain aspek kesehatan, personel kepolisian juga mengingatkan kepada pengguna jalan untuk meningkatkan kewaspadaan dan menjaga keselamatan berlalu lintas selama kondisi kabut asap berlangsung. Polsek Banjarmasin Tengah akan terus meningkatkan pelayanan dan kepedulian kepada masyarakat termasuk melalui langkah preventif untuk membantu warga menghadapi dampak kabut asap akibat karhutla. Dan langkah tersebut menjadi bagian dari semangat Kayu Baimbai Jaga Banua Bersama Kita Wujudkan yang diwujudkan melalui respon cepat personel dalam menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat. Dan itu tadi informasi terakhir kalau mau edisi Koran Pagi hari ini di tanggal 20 Agustus 2026. Saatnya Zia pamitan, terima kasih banyak yang sudah pantengin tadi Zia siaran dari jam 8 sampai sekarang kelaran pukul 11 siang. Nanti bakal disambung sama penyiar lain kalau mau sampai nanti di jam 11 malam. Kita ketemu lagi besok, jangan lupa untuk dengerin Koran Pagi di jam 8 sampai di jam 11 siang. Saya Keep Set On Online di Best 101 FM, the number one hit music station in Banjarmasin. See you, bye-bye, see you di kesempatan lainnya.

0: listeners.
1: 101.9. Number one hit music station. 101.9.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare R&B Hip Hop 9

R&B Hip Hop Night. Simak juga info teranyar musik R&B Hip Hop Night. R&B Hip Hop Night. Hanya di Radio DBS FM. Tempat anak muda mangkal.

Okay.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishii!
0: Tokyo

0: it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: I like music. Rock and roll.
1: And this is Asian Hits from Monday.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Apel-apel.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik! Wah!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
4: Mau dong!
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget!
4: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi!
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
3: Panas-panas, enaknya minum tea jus!
4: Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus! Segernya gak nanggung-nanggung!
5: Dari Wings Food.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food. Check these out.

0: akhirnya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby
4: ya?
6: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care. Kumba is favorite. 101.9
2: FM. Oh yes.
8: Sudah sih, tik, tik, tik, tik, tik. Sudah sih.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Kangen lagu-lagu lama?

kuah pai tang yang putih dan creamy, flavorful khas Hakata. Oishi! Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo. Crispy tempuranya crunchy.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tijus, mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tijus lemon.
7: Kalau aku mau tijus madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Atau lapel.
4: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
5: Asik. Wah.
4: Nah gimana, enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya tijus.
4: Mau tijus lagi?
5: Mau!
4: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tijus.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
9: Your music, your station. 101.9.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: dari Wings Food.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: R&B Hip Hop 9.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi.

gitu ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. 101.9 FM.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!
1: Oishii! Tokyo Chicken Yakitori!

0: akhirnya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby
4: ya?
6: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Apel apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
4: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: We like to hear that kicking country music.
5: Country.
1: Country.
4: Country music.
5: Country music.
4: Oh, come on.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin.
0: Manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!
1: Oishii! Tokyo Chicken Yakitori!

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. 101.9

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau teh jus lemon.
4: Kalau aku mau teh jus madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel-apel.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum teh jus.
5: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah,
1: iya,
2: tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Banjarmasin Music. Work parts, effects, and station. Go ahead. Of the inspiration.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi. Karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Your online radio. The new online radio that makes you happy. 24/7 for your ears only. 101.9.

0: Nah.
1: Kenceng banget.
2: Kenceng banget suara lu. Dah. Kita malam hari ini lebih pagi openingnya. Eh enggak, biasanya gue juga jam 8 openingnya sendiri.
0: Lebih cepat ditemeninya.
2: Lebih cepat ditemeninya. Sekarang tanggal 20 ya?
0: Iya. Yeah.
2: 20. Eh enggak kerasa banget lo Agustus ini. Udah tanggal 20. 10 hari lagi berarti gajian dong.
0: Duitku habis sudah. Masih kok lama ya? Kok lama? Yeah, masih kok lama, lama ya. Masih lama.
2: Lama banget ya. Enggak sih, menurut gue enggak cepat sih kalau di Agustus ini. Enggak tahu ya, mungkin karena banyak kegiatan kali ya.
0: Jadi iya, banyak agak, banyak acara 17-an ya.
2: Banyak acara 17-an.
0: Lu ikut terus apa? Pinang.
2: Enggak mau ikut, soalnya pemenangnya udah tahu pemerintah.
0: Baiklah. Baiklah.
2: Aduh. Enggak ikut apa-apa.
0: Aku mau bayangkan kamu naik panjat pinang, kamu yang paling atas.
2: Sebenarnya oh, enggak bisa. Kasihan yang di bawah, remuk redam.
0: Enggak, yang di bawah ternyata lebih gede lagi.
2: Oh iya, bisa jadi. Gue sebenarnya mau, ada niatan sebenarnya sebelum tanggal 17 kemarin gue mau ikutan lomba gitu. Minimal jalan sehat lah gitu. Eh taunya gak ada yang ini, pas jadwalnya. Karena kebanyakan jalan sehat kemarin diadakannya hari Minggu. Gak
0: enak banget suaranya.
2: Akan apa? Gue sentuh nih.
0: Omongan lu.
2: Sentuh gak?
0: Ya gak usah.
2: Kebanyakannya tanggal 16 kemarin acaranya. Nah kemarin tanggal 16 juga ada acara gitu. Jadi gak bisa ikut. Padahal seru biasanya.
0: Apa? Ada acara di kantor?
2: Enggak.
0: Cepet-cepetan masang CCTV.
2: Ngerakit AC.
0: kan kalau misalnya kantor apa kayak gitu kan, ketangkasannya kayak gitu. Misalnya di kantor damkar, cepet-cepetan lari,
2: cepet-cepetan
0: madamin.
2: Madamin api. Iya. Enggak sih, kami enggak kreatif. Kami tidak sekreatif itu.
0: Cepet-cepetan bongkar AC.
2: Cepet-cepetan pasang CCTV, benar sih. Atau cepet-cepetan bikin minuman gitu.
0: Cepet-cepetan bongkar AC di rumah pelanggan aja. Kamu yang di jalan ini, kamu yang di jalan ini. Direkam.
2: Apa namanya? Startnya bareng-bareng.
0: Video callan.
2: Iya, siapa yang
0: satu,
2: menang?
0: 1, 2, 3, iya. Yeah.
2: Senang bos, you know.
0: Iya, justru itu. Kalau gue jadi bosnya itu.
2: Mudah-mudahan gak denger ya ini ya.
0: Pun.
2: Oke, malam hari ini kita seperti biasa kalau udah malam Jumat di Scary Night.
0: Mikir dulu.
2: Iya bener. Scary Night seperti biasa sampai jam 11 malam. Lu punya cerita apa malam hari ini? Mudah-mudahan bintang tamu kita jadi datang ya. Tapi kayaknya dia agak telat.
0: Ada cerita gitu. Tapi belum selesai.
2: Oh oke. Iya, gue cerita yang Saranjana juga kemarin belum selesai ya. Gak ada nonton lagi sih. Padahal udah ada lanjutannya. Mudah-mudahan hari ini datang. Bilangnya sih telat karena dia pulang kerjanya jam 8. Karena masuk sip siang katanya gitu. Okay. Gak apa-apa sih kalau mau terlambat. Kalau bisa gue bilang kayak gitu kan. Kalau lu gak capek gak apa-apa terlambat. Atau gak jam 9 gue bilang kayak gitu kan. Gak ada, ntar pulang kerja gue langsung sana katanya gitu.
0: Oke.
2: Mudah-mudahan ya. Dan mudah-mudahan juga malam hari ini kita bisa lancar sampai selesai.
0: Amin. Iya, Bapak PLN tolong ya, jangan ya.
2: Gue udah gak nge-spill PLN. Lu bilang katanya gara-gara gue kemarin.
0: yang minggu lalu ya juga gara-gara di apa istilahnya.
2: Oh iya benar. Kita kembali setelah yang satu ini.
0: Gara-gara di gibah.
2: Spill PLN. Lu bilang katanya gara-gara gue kemarin.
0: yang minggu lalu ya juga gara-gara di apa istilahnya.
2: Oh iya benar. Kita kembali setelah yang

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi. Karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea juice lemon.
8: Kalau aku mau tea juice madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Apel apel.
5: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
9: Mau dong.
8: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
5: Mau tea juice lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tea juice.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
0: Dari Wings Food.
10: Kangen lagu-lagu lama?

0: itulah dia.
1: Sedih banget kayaknya. Setiap minggu.
0: Tapi kayaknya hari ini lebih sedih lagi melihat situasi Kalimantan seperti ini.
1: Kayak apa ya, masuk ke dunia lain gitu loh.
0: Iya.
1: Pas pagi.
0: Kayak menembus alam gaib.
1: Iya benar. Susah banget buat ngelihat. Ya syukur alhamdulillahnya tempat kerjaan kita yang masih berada di daerah kota ini mungkin tidak terlalu terganggu ya, karena masih bisa
0: nggak terlalu ngefek.
1: Iya, kasihan buat teman-teman yang kerjanya di pemerintahan yang setiap hari
0: harus ke Banjarbaru
1: karena di sanalah titiknya gitu loh. Yang paling parah itu kan di sana.
0: Dan untungnya juga aku dalam beberapa waktu ke depan ini nggak ada tujuan ke airport.
1: Bahaya banget sih, apalagi kalau misalkan jam-jam rawan yang kayak jam 6, jam 7 itu kan jam-jamnya orang berangkat kerja kan ya.
0: Apalagi dengan mataku yang mata ayam ini, susah banget.
1: Nah, kebetulan juga kan tadi gue udah sempet cerita sama lo, minggu ini gue kerjanya di luar kota, daerah Martapura. Jadi gue mikir gitu, kalau misalkan gue berangkat subuh, otomatis gue bakal menghadapi kabut nih, iya kan? Dengan mata yang tidak terlalu jernih ini lagi, kayaknya bakal kesulitan banget. Jadi makanya gue mikir kayaknya gue malam minggu deh berangkatnya, terus gue nginep di sana.
0: Nggak bawa lampu ini, lampu sorot gitu.
1: Lampu sorot pun juga kayaknya nggak terlalu, ya membantu, sangat membantu sebenarnya. Cuman kita harus tetap menjaga kecepatan kan.
0: Iya.
1: Siapa
0: sih
1: tahu kalau misalkan di depan kita yang memang benar-benar nggak ngelihat, atau yang di belakang kita yang malah nggak ngelihat yang nabrak kita.
0: Ceder.
1: Iya.
0: Kita udah kayak pelan-pelan ceder.
1: Kayak kejadian 2 hari ini kan kayak gitu. Ada truk yang ngebawa motor dari dealer mau arah ke Plehari kalau nggak salah, keluar kota deh pokoknya, terbalik. Tadi pagi juga ada mobil yang kesundul. Yang nyundul, yang akhirnya juga kesundul di belakang.
0: Nah itu repotnya itu yang beruntun itu. Soalnya kan yang di depan udah hati-hati tuh, yang di belakang gak bisa ngatur kecepatan.
1: Iya, itu
0: akhirnya
1: yang
0: nyundul, ketabrak, belakang ikut.
1: Nah makanya gue mikir kan, aduh kayak gimana ya. Kalau misalkan normalnya perjalanan Banjarmasin Martapura itu mungkin kan 1,5 jam ya. 1,5 jam artinya gue harus berangkat dari sini mungkin sekitar 5:30 subuh. Nah dengan kondisi yang seperti ini pasti ya aman-amannya 2 jam, 2,5 jam lah ya. Berarti gue harus berangkat 4:30 subuh cuy.
0: Kalau di depan mobilmu itu dipasang kipas angin gitu gimana?
1: Blower kali ya.
0: Nah itu, pokoknya yang bisa
1: menyimpak. Bisa memecah kabut gitu.
0: Kan kalau asap dikipasin kan nyebar kan.
1: Tapi kan ini udah terlalu, kalau asap dari pembakaran yang mungkin masih normal aja sih bisa ceh. Cuman kalau ini kan udah campur kan ya, asap, embun juga, lembab. Kayaknya partikelnya itu lebih padat gitu loh ketimbang cuman yang asap pembakaran sampah biasa. Kalau lu lihat orang bakar sampah lu kipasin ya mungkin masih bisa nyebar, masih bisa pecah kan. Tapi kalau ini tuh udah pekat banget.
0: Jadi istilahnya tuh kayak asap vape gitu ya.
1: Iya.
0: Itu biasanya kan di bawah jadinya.
1: Apa sih bukan fogging. Apa sih kalau yang di main stage biasanya di panggung-panggung tuh kayak gitu tuh kan partikelnya tuh kan lebih padat dia.
0: Dry ice gitu.
1: Iya,
0: Wah itu beracun banget tuh.
1: Weh,
0: aslinya.
1: Gue liat di postingan teman gue yang apa dokter yang mengomentari, dokter luar yang mengomentari kondisi sekarang di Kalimantan. Itu tuh kan katanya
0: gue juga lihat.
1: Ya kan sama kan? Itu tuh kan ada partikel-partikel kecil yang kita enggak lihat. Yang itu kalau misalkan kita hirup bakal numpuk dan menyebabkan ISPA.
0: Makanya keluar rumah ini untuk sementara balik lagi dah pakai masker.
1: Gue jadi kayak berasa COVID kemarin nih. Beli masker lagi. Karena merasa sudah mulai apa ya, mata juga udah mulai perih walaupun udah pakai kacamata tetap aja.
0: Kacamata renang.
1: Nah mungkin bisa membantu tuh yang padet kan, maksudnya yang nempel langsung ke kulit kayak gitu loh, mungkin tuh bisa.
0: Atau kacamata buat ngelas nggak bisa deh.
1: Enggak, kan ada tuh memang kacamata yang apa nempel kayak buat pemain bola.
0: Nempel.
1: Iya kayak buat pemain bola kalau ada dia gangguan mata tuh kayak gitu biasanya. Kayak karet, mungkin tuh bisa membantu sih. dan maskernya juga harus masker yang memang benar-benar proper buat asap. Kalau yang kayak gini doang mah
0: bukan kuman tembus. Lagi ini, tapi asap.
1: Iya, bukan kuman lagi. Kalau kayak gini mah tetap tembus. Masih berasa baunya.
0: Ya, begitulah nasib Kalimantan, teman-teman. Ya,
1: sampai Denny Sumargo pun juga mengomentari kejadian ini gitu loh. Dan ya benar, ini tuh bukan kejadian yang maksudnya sudah terulang setiap tahun. Artinya
0: tapi
1: kan
0: ini kayaknya lebih parah daripada lebih biasa parah, deh. Benar, soalnya kalau setahuku ya dari zamanku sekolah zaman dulu. Dulu banget. Itu kalau ada kebakaran hutan tuh paling yang cuman bagian atas-atas yang bagian Kaltek kayak gitu-gitu. Yang lain-lain aman dah. Pokoknya perbatasan antara Indonesia sama Malaysia.
1: Betul. Kita sekarang, tuh kadang kena dampaknya aja.
0: Paling kabut-kabut biasa ya, sedikit lah.
1: Tipis-tipis aja.
0: Sekarang ini aku lihat titik apinya tuh merata, cuy.
1: Betul.
0: Ngeri banget. Jadi kayak misalkan, kayak Kalimantan tuh lagi cacar air.
1: Nah, iya benar. Banyak bintik merahnya gitu. Ya. Kalau dilihat dari apa dari pantauan satelit itu kan semuanya merah kan ya? Dari Kalimantan Selatan aja tadi gue lihat datanya itu ada 5.000 lebih titik api.
0: Oh,
1: yang
0: iya.
1: Paling banyak itu adalah Kalimantan Barat, 12.000 titik api.
0: Berapa hektar sih?
1: Iya, di sana juga dilanda kekeringan yang ekstrim sampai kapal itu udah nggak bisa gerak lagi karena sungainya kering.
0: Wih.
1: Di bawah jembatan, nggak tahu gue nama jembatan apa di Kalimantan Barat. Itu tuh udah bisa dilewatin, di bawah jembatannya itu orang bisa nyebrang.
0: Ngomong-ngomong masalah kebakaran, aku lupa ngebalesin chat temanku.
1: Ah, kenapa? Dia nanya, lu aman aja gitu?
0: Iya, lu aman gak? Sama kayak aku kemarin ada kebakaran hutan yang di Australia, yang kebakaran gede itu. Aku langsung chat temanku, ayo oke?
1: Okay? Oh, dia di Australia?
0: Mantan.
1: Oh, siapa?
0: Mantanku.
1: Oh, mantan. Nah itu kadang tuh apa ya, kita tuh kan punya waktu sebenarnya, dan ini tuh kayak udah jadi kalender event, kalender tahunan.
0: Tapi
1: yang setiap kali, setiap tahun itu pasti terjadi.
0: Tapi nah, padahal, kayaknya juga ada penyebabnya, orang masih bandel yang buka lahan pakai bakar.
1: Benar, itu benar. Karena ada oknum-oknum juga yang sengaja ngebakar kan.
0: Nggak sadar gitu loh, merugikan orang banyak. Benar. Karmanya tuh segede kalo, apa ya?
1: Nah, makanya dia bakal menanggung semua dosa orang-orang yang kena asapnya. Amin. Makan tuh dosa gua tuh.
0: Ada kok yang enggak percaya sama gitu-gitu.
1: Kalau ya mungkin persentasinya 70-30 kali ya. 70 karena memang benar cuaca ekstrim kemarau.
0: Cuacanya ekstrim. dingin.
1: Kering.
0: Panas, cuy.
1: Iya, kering banget. Nah, 30-nya ini mungkin juga itu adalah termasuk oknum-oknum yang memang sengaja ngebakar lahan ini gitu loh. Gila sih. Gua kasihan sama orang-orang tua, khususnya sih emak gua.
0: Iya, yang tua sama anak-anak.
1: Sama anak-anak.
0: Yang istilahnya antibodinya masih lemah.
1: Iya, dan lama-lama kan katanya kalau misalkan ini mengendap terus di tubuh kita akan mengalahkan antibodi kita.
0: Jadi autoimun dong.
1: Iya, itu.
0: Aduh, nasib orang Kalimantan ini banyak banget cobaannya ya. Iya,
1: kalau musim hujan kebanjiran, kalau musim kering kebakaran hutan, musim kawin yang nggak kawin ya gigit jari.
0: Lu baru jomblo berapa lama sih?
1: Maaf suhu, iya, gue kalah sama lu.
0: Ayo gimana ini cerita horor?
1: Gue mau denger cerita lu tadi.
0: Oh iya, ceritaku tadi ya. Jadi ini salah satu cerita masih baru banget sih sebenarnya. Dalam minggu-minggu ini aku dapetnya dari salah satu sosmed. Jadi dia ini cerita, ada yang ngirimkan cerita ke dia. Anggap kita pakai nama sesuai itu aja deh, sesuai yang diceritakan.
1: Cerita itu.
0: Namanya itu ada Sophie dan Diana. Aku mau ngomong Diana.
1: Sophie dan Diana.
0: Sophie dan Diana. Sophie dan Diana ini bestian banget. Kemana-mana berdua banget. Sampai dipikir orang itu ini
1: punya hubungan ACDC. Khusus.
0: Punya hubungan. Tapi enggak, mereka benar murni temenan, bestie banget. Kemana-mana berdua, ke sekolah berdua, di sekolah juga berdua. si Diana ini juga sering nginep di tempatnya Sofi. Nah, terus kalau ke sekolah itu biasanya si Sofi ini yang punya motor kan, terus ngejemput Diana. Nah, dari tempat Diana baru si Diana yang nyetirin, Sofi duduk di belakang.
1: Persis. Sophie yang punya motor.
0: Ini persis kayak aku zamanku dulu SMA.
1: Iya, karena itu apa ya? Bukan kode etik sih, tapi apa sih istilahnya?
0: Manners lah.
1: Manners sih, ya benar.
0: Tapi kalau aku dulu kasusku, aku nggak bisa bonceng orang. Jadi temanku yang nyetirin.
1: Oh, oke. Okay. Lu bisanya sendiri. Pakai motor kristal itu.
0: Iya. Yeah. Dengan asapnya yang baju bilang. Iya.
1: Tapi asapnya baunya wangi loh. Kalau misalkan apa oli sampingnya itu yang bagus.
0: Aku nggak nyium sih. Gak loh?
1: Motor 2 tak. Kalau oli sampingnya itu memang ada beberapa oli samping yang mengeluarkan asap itu harum. Nah kalau pakai itu tuh enak tuh di belakangnya. Ya tetap aja sih keasapan. Cuman baunya itu nggak bau pembakaran.
0: Bukan bau solar gitu.
1: Bukan solar kok solar.
0: Enggak, kan bau asap. Kayak bau pembakaran tuh ya kurang lebih kan bau solar gitu.
1: Pembakaran oli, bensin kayak gitu nah.
0: Lah iya. Gitu, nah, lagi. Lah iya kan bau asapnya truk gitu kan bau solar.
1: Truk iya, kalau truk kan kita bicara motor ini.
0: Lah iya, pokoknya kan asapnya kurang lebih sama lah okay, begitulah. Okay, cewek selalu bener.
1: Iya benar.
0: Kembali terus, lagi.
1: Iya, jadi si Sophia ini diboncengin sama
0: si Diana, pergi ke sekolah. Okay. Selalu itu Diana yang bawa. Jadi teman-teman sekolahnya ini nggak pernah ngelihat si Sofi ini bawa sendiri gitu loh. Terus suatu hari si Sofi sama Diana dan 2 temennya ini mau janjian ke pasar malam. Rencananya startnya dari rumahnya si Sofi.
1: Oh berarti Diana yang nyamperin Sofi.
0: Pokoknya kumpulnya di tempat Sofi.
1: Tikumnya di sana.
0: Tikum. Oh, titik kumpul. Oke. Terus udah berangkat, mau berangkat nih. Si Sofi tiba-tiba nyeletuk. Kali ini gua aja deh yang bawa. Ah, tumen. Yang lain kan ngomong gitu kan. Iyalah sekali-sekali, kenapa sih? Ya udah, akhirnya si Sofi kan yang bawa. Udah ngeng jalan tuh. Tiba-tiba waktu mau perempatan, si Sofi ini ngerem mendadak karena ada truk melintas. Gara-gara si Sofi ini merem mendadak,
1: yang lain
0: si Diana kan itu kepental, terbang.
1: Segitunya?
0: Nggak. Yang nyeritain ini nggak ngomong kalau si Sofi itu nabrak. Cuman si Sofi ini ngerem sampai mendadak, si Diana ini kepental. Sampai berapa meter? Begitu. Kejadian itu terjadi, si Sofi ini kayak merasakan itu suasana di sekelilingnya tuh tiba-tiba hening, saking shocknya. Terus akhirnya didatengin sama warga kan, dipinggirin apa segala macam.
1: Enggak, mental ini tadi ngenai truk apa enggak?
0: Enggak, kelindes.
1: Oh dia mental.
0: Tapi mental mungkin kepalanya juga ngantem kan pasti kan, terbang gitu loh.
1: Oke, gue coba mencoba buat
0: colot.
1: Iya. Kita bicara hukum fisika ya, ya kan. Kalau misalkan tekanan dari depan, kan? Ini di depan, nggak usah hukum fisika deh. Logikanya aja, kita berboncengan nih, boncengan. Apalagi sama-sama ngadep depan. Yang paling kena duluan itu kan kena yang dorongan dari belakang yang depan.
0: Yang paling berbahaya kalau di kecelakaan itu kalau di sepeda motor orang yang di belakang. Kalau yang di mobil kursi penumpang belakang.
1: Karena tidak sigap, karena tidak tahu kejadian di
0: karena
1: depan.
0: Karena tidak kejadian di depan. Dan umumnya yang di belakang tuh nggak pakai sabuk pengaman.
1: Betul. Nah tapi gini ya, kalau kita naik motor, kita boncengan nih berdua, apalagi sama-sama ngadep depan, bukan ngadep pinggir gitu ya, sama-sama ngadep depan. Ketika ada pengereman mendadak, yang mendorong itu kan pasti yang di belakang kan.
0: Gayanya itu kalau yang di belakang
1: gaya sentrifugal.
0: Nah, aku nggak tahu istilah gayanya apa. Cuman kalau dari gaya fisika, ayunan yang paling kuat tuh yang pasti yang belakang dong. Kita kita istilahnya mengayun katapel.
1: Beda kalau misalkan si Sophie, siapa ya tadi yang bawa?
0: Sophie
1: itu nabrak sesuatu. Dia mental yang belakang, bener.
0: Itu enggak. Ngerem itu kan juga istilahnya ban depan yang stop kan.
1: Iya.
0: Kita nih.
1: Oh iya, kita baca.
0: Sebentar. Iya, ini horor atau kita ini debat matematika fisika mafia.
1: Sudahlah. Jadi si Diana nih tadi
0: benar. Soalnya kan kalau dia mengerem mendadak otak cekit. Ban depan tuh kan pasti ngerem kan. Belakang otomatis kan biasanya kejungkit.
1: Nah, kalau kejungkit benar.
0: Dan kelempar tuh si Diana. Diana maaf ya, jangan kesini ya.
1: Iya. Oh ini tuh cerita nyata?
0: Iya.
1: Oke, lanjutin aja. Enggak usah. Lanjutin aja.
0: Ya terus akhirnya terus si Diana ini dibawa kan sama warga ke rumah sakit. Tapi amit-amit. Salah omong gua.
1: Sayangnya.
0: Nyawanya tidak tertolong. Sayangnya tidak tertolong. Tutup usia Diana. Si Sophie saking shocknya sampai seminggu itu dia mengurung diri di rumah terus.
1: Saking merasa bersalahnya ya.
0: Ya shock dan ya merasa bersalah. Bestinya yang kemana-mana berdua gara-gara dia tiba-tiba bawa motor sendiri akhirnya mengorbankan nyawa bestinya. Yeah. Walaupun isinya bukan disengaja.
1: Iya, penyesalannya mungkin kayak gini ya. Ini kalau istilah kalau orang Banjar tuh pasti pakai istilah jaka, ya kan? Jakanya aku yang di belakang, aku yang meninggal, aku ada penyesalan kayak gini gitu.
0: Tapi ya nama di dunia ini nggak ada yang namanya jaka.
1: Iya, ada banyak jaka.
0: Jaka taruh. Kalau di dunia ini semua ada if, semua kehidupan tuh berjalan lancar.
1: Iya benar.
0: Ya akhirnya selama seminggu itu kan si Sophie nggak keluar kamar, nggak sekolah, sampai penguburannya Diana pun dia nggak datang. Terus akhirnya terus kemudian di hari Kamis biasanya si Diana sama Sophie ini kan harusnya piket. Jadi yang piket tuh biasanya bertiga, si Sophie, Diana, sama Angga. Berhubung si Angga ini datangnya telat pagi, akhirnya telat juga dia mau beres-beres kan. Amin. Diana udah nggak ada, si Sophie juga nggak masuk sekolah.
1: Akhirnya sendiri.
0: Tapi begitu dia datang di kelas itu semua udah rapi, kapur udah disiapin, kursi udah rapi, lantai udah disapu, dan anehnya. Kursi itu kan semua di atas, cuman satu yang di bawah. Kursinya si Diana.
1: Diana yang nurunin sendiri.
0: Piket sendirian tuh Diana.
1: Capek banget.
0: Iya. Capek banget. Sendirian kerja. Sendirian. Orang tiga. Terus bingung kan si Angga ini, ceritalah dia sama si sama gurunya. Gurunya ngomong, "Udahlah, enggak usah di
1: Capek banget.
0: Iya. Capek banget. Sendirian kerja. Sendirian. Orang tiga. Terus bingung kan si Angga ini, ceritalah dia sama gurunya.

0: Terus setelah pelajaran olahraga selesai, salah satu temannya nih masuk kelas dan udah ngelihat si Sofi itu kerasukan terbaring di lantai dengan mata yang udah putih semua. Heboh kan? Akhirnya si guru ini juga memanggil orang tua si Sofi supaya dijemput apa segala macem. Orang tua Sofi datang ngejemput, bawa pulang. Dan apa ya, kerasukannya itu ada dua kalimat yang sering diucapkan sama Sofi, yang selalu bolak-balik itu aja yang diucapin.
1: Apa itu?
0: Mana selimutnya? Di sini dingin. Mana selimutnya? Di sini dingin. Nah, setelah si Sofi sadar ya, udah di, mungkin udah didoain apa segala macam. Keluarga Diana sama keluarga Sofi ini cerita, kamu selalu ngomong dua kalimat ini terus, kenapa? Yang kamu rasakan tuh apa? Si Sofi diceritakan itu kaget, terus ngambil plastik kresek merah, terus ngebuka isinya itu selimut. Jadi si Sofi ini dulu pernah janji, jadi dulu itu memang si Diana kan sering nginap di tempatnya Sofi. Alasannya itu karena selimut di tempatnya Sofi itu enak. Jadi dia tuh betah banget. Akhirnya si Sofi ini janji, nanti kamu ulang tahun ku beliin, kasih kado ini. Nah, terus si Sofi udah beli nih, udah bilang, aku udah beli loh Din. Mana, kasih aku. Ya tunggu kamu ulang tahun dulu lah. Ulang tahunnya tuh minggu depan. Jadi si Sofi, si Diana ini kayaknya nagih. Mana selimutku? Nah, terus akhirnya beberapa hari kemudian si Sofi sama teman-teman yang lain nyekar. Nyekar tuh ke kuburannya Diana. Dibawa kadonya. Nih loh, ini ya Din, aku udah ikhlas. Ini selimut untuk kamu. Semoga kamu tenang di sana.
1: Ditinggal selimutnya di sana.
0: Ditinggal. Habis itu, setelah itu gak ada dah gangguan-gangguan lagi. Gak pernah kesurupan. Gak pernah yang ikut piket juga. Padahal dalam hati Angga lumayan.
1: Lumayan, sendiri ada yang bantu.
0: Walaupun merinding-merinding kerjaan selesai.
1: Tapi kalau di sekolahan sih, hal-hal yang kayak gitu tuh bukan hal yang
0: biasa banget. Ya, rasanya klise, biasa, cerita klise itu.
1: Tapi kalau ini terus story ya, pasti kita juga pernah ngerasain. Mungkin kita bisa membayangkan jadi Sofi itu seperti apa perasaannya, ya kan? Satu, kehilangan teman. Yang kedua, rasa bersalah yang pasti menghantui setiap hari dan juga mungkin seumur hidupnya dia.
0: Kalau aku di posisi Sofi, mungkin aku trauma nggak bisa lagi bawa motor.
1: Betul. Apalagi cewek ya kan. Gua yang ngebawa motor. Gue biasa kalau SMA kelas 1 baru masuk. Jadi ada teman di komplek gue itu di sekolah yang sama SMA. Kebetulan gue kan di Banjarindah kan ya. Sekolahan gue itu di Veteran. Nah, jadi dia juga yang menawarkan diri. Ikut gue aja nanti sekolah, dia bilang kayak gitu kan. Lu masuk SMA 3 juga kan, dia bilang kayak gitu. Ya, gue bilang kayak gitu. Yaudah ntar lu tiap pagi datengin ini ke rumah gue aja, jemput gue, katanya gitu. Dia yang punya motor, gue gak punya motor saat itu. Jadi gue selalu nembeng dia setiap pagi. Setiap pagi gue nembeng dia. Ada di satu kejadian pagi, kita kecelakaan. Karena setiap yang bawa motor itu adalah gue. Ya manners itu tadi ya. Kita udah dibawa, diboncengin ya kan. Kitalah yang ngebawa ya kan. Itu adabnya lah istilahnya kayak gitu loh. Jadi gua selalu gua yang bawa setiap pagi, dan pagi itu naasnya kita kecelakaan. Gua kaget. Enggak tahu sampai sekarang ini adalah penyakit gua dalam berkendara. Enggak bisa dikagetin sedikit. Gua tuh bisa apa ya,
0: latah.
1: Bukan latah, cuman kagetan. Gak bisa yang ketrigger sedikit aja gue langsung rem depan gitu. Jadi gak bisa yang mengalihkan fokus itu ke pakai rem kaki gitu.
0: Bayangin.

0: Ngin lu bonceng mak gua.
1: Kenapa? Kaget?
0: Enggak, lagi nyet, lagi bawa motor gitu.
1: Sepertinya gua nggak bakal berani. Apalagi kalau misalkan kayak orang tiba-tiba langsung keluar gang gitu, gua kagetnya minta ampun.
0: Aduh, aku tuh heran kenapa orang di Banjar ini ya naik motor itu kalau masuk ke gang dan atau masuk ke suatu daerah, masuk ke istilahnya tuh jalan masuk lah. Jalan masuk itu lambat-lambat, tapi kalau keluar jalan itu
1: iya, cepat.
0: Nyelonong. Kenapa ya?
1: itu yang bikin
0: padahal kalau masuk itu malah enggak ada apa-apa,
1: iya,
0: gitu loh.
1: Iya, benar.
0: Kok malah pelan-pelan kalian?
1: Gak ngerti juga sih gue. Nanti kita tanyain sama
0: pelaku. Kenapa kalian?
1: Kita tanyain nanti sama pelaku.
0: Harusnya keluar itu yang pelan-pelan, masuk itu yang cepat. Jangan dipikirin kesana.
1: Iya lagi. Iya ya. Masuk tuh pelan-pelan, keluarnya jangan cepet-cepet.
0: Jangan dipikirin kesana.
1: Iya, aduh kepikiran lagi. Aduh, yaudah lanjut.
0: Nah, jadi aku dulu pernah juga kecelakaan. Bawa motor. Waktu itu ada pertandingan basket antara Smaven sama Semak apa Semaga ya, aku lupa. Pokoknya di sekolah lawan gitu. Udah selesai pertandingan basket, rombongan Smaven ini baliklah ke sekolah kan. Balik ke sekolah rame-rame itu, tiba-tiba ada rombong mie ayam tuh melintas dan kaget. Ada yang ketabrak.
1: Yang ketabrak bukan lu.
0: Bukan aku, tapi aku juga ikut kena.
1: Karena ngerem mendadak.
0: Beruntungnya. Sepatuku hilang, cuy.
1: Oh, jangan-jangan masuk dandang air panas tuh.
0: Hilang sepatuku, cuy.
1: Entelat dia situ.
0: Untungnya enggak ada polisi, cong.
1: Nah, tapi kan harus ganti rugi juga. Pasti kan pecah.
0: Aku enggak tahu kan, bukan aku yang ganti kan. Bukan aku yang nabrak. Jadi aku sepatuku di tengah jalan, sepatuku mana.
1: Maksudnya nggak usah yang ini, lu pikirin diri lu dulu deh gitu. Maksudnya kan apa yang luka gitu, malah ribut nyari sepatu.
0: Ya biasanya kalau orang lagi
1: kan pasti ditolongin orang juga kan,
0: nggak ada. Menolong masing-masing. Soalnya banyak yang jatuh.
1: Oh iya swadaya ya.
0: Swadaya. Soalnya kalau orang shock itu kan pasti pikirannya tuh apa yang paling penting untuk mereka saat itu.
1: Iya, betul.
0: Kalau aku ngeliat sepatuku hilang satu, ya pasti nyari sepatu.
1: Gue pernah handphone, gue jatuh. Nah ini juga dari mungkin 10 kali kejadian gue kecelakaan, 9 kalinya itu pasti karena kaget. Pernah waktu yang tadi aja belum selesai gue cerita ya. Gue selesain yang pertama tadi dulu deh. Jadi kita kecelakaan. Guanya alhamdulillah nggak apa-apa karena gua tahu jatohnya itu mau kemana. Nah yang nggak tahu ini kan teman gua yang di belakang kan. Jadi kakinya kena knalpot. Gede lukanya, cuy.
0: Baiklah.
1: Gede. Nah dari situ gua merasa sangat bersalah.
0: Cowok apa cewek?
1: Cowok.
0: Ya udahlah, ngapain?
1: Enggak, maksudnya karena gue kan, maksudnya
0: lah jadi iya, tapi istilahnya tuh lu cowok juga kebiasaan paling pakai celana panjang.
1: Iya, cuman kasihan aja gue ngelihat dia kayak gitu loh, dengan luka yang seperti luka menganga seperti
0: ya
1: itu.
0: Ya udah, tanggung jawab lu nikahin dia.
1: Maksud Anda? Tapi kasihan lu dia sekarang.
0: Kenapa?
1: Agak kurang. Kasihan banget gue liatnya. Padahal ya dia itu ya orangnya pinter, ya standar lah ya. Tapi yang paling ini banget, yang paling menang banget dia di komplek adalah gantengnya. Dari kami yang se-circle pertemanan, yang sering main bola, main ini segala macam, dia itu yang paling ganteng. Tahu nggak sekarang dia kayak gimana? Aduh, gue ngelihatnya kasihan banget.
0: Omong-omong ya, kalau ku ingat zamanku SMA dulu, cowok-cowok ganteng yang zamannya angkatanku anggaplah 3 tahun ke 1 tahun ke atas dan ke bawah lah anggapan. Pokoknya waktu aku mulai kelas 1 sampai kelas 3, kakak kelas, adik kelas gitulah. Di sekolahku dan di sekolah lain.
1: Okay.
0: Itu kan beberapa cowok yang ganteng-ganteng yang kupikir ganteng. 80% itu hidupnya enggak berhasil loh. Termasuk salah satu mantanku.
1: Oh, ke situ arahnya.
0: Termasuk salah satu mantanku.
1: Kenapa ya?
0: Gak tahu.
1: Jadi mending kayak kayak gue kayak gini kali ya, yang gak,
0: makanya kan ada gitu. Ada segitiga itu kan, ganteng, kaya, loyal, okay. Masuk pintar, pintar nggak sih? Pokoknya terserah, ini tiga ini kamu mau masukin apa? Ganteng, kaya, pintar. Kamu nggak bisa dapet cowok yang dapet ada tiga-tiganya.
1: Oh, jadi ada salah satunya.
0: Lu mau ganteng? Ya kamu korbanin kaya, kaya atau pintar.
1: Pintarnya.
0: Jadi ganteng, kaya tapi bodoh.
1: Oh.
0: Begono.
1: Gitu. Tapi kalau dia ini ceritanya kayak gini. Jadi lulus SMA. Lulus SMA, dia enggak mau masuk ke fakultas A lah anggap. Di luar kota. Di Jawa Timur. Nah, ini adalah pilihan orang tuanya. Dia kenapa dia nggak mau kesana? Karena dia tahu otaknya nggak nyampe. Tetap dipaksain sama orang tuanya.
0: Aduh.
1: Nah, akhirnya ya. Apa? Konslet.
0: Stres dia.
1: Stres. Ih, sekarang kasihan banget gue. Ya. Makanya nih kalau muda ya, kalau lu punya anak ya kan, yang udah mau kuliah, mau sekolah, lu jangan apa ya.
0: Ya gini, sadarilah kemampuan anak kalian ya, itu seperti bener. Apa.
1: Yang paling benar itu adalah lu tanyain minatnya dia kemana. Jangan memaksain kehendak lu.
0: Enggak, nanyain minat itu pasti satu. Cuman istilahnya kalau minatnya ini, kalau kita pikir-pikir kok kayaknya kurang untuk membantu kehidupannya dia ya.
1: Kita mengarahkan.
0: Kita mengarahkan, kita kasih usulan. Kira-kira kamu gambaran coba ini juga. Bisa enggak?
1: Gambaran juga.
0: Jangan memaksa lah. Lebih baik kasih usulan. Kamu coba dulu lah ini. Kalau memang nggak bisa, ayo sudah. Jangan terlalu memaksa. Kamu sekeluarga dokter, anakmu harus dokter.
1: Iya, nah kebanyakan kan kayak gitu kan ya. Kebanyakan kan kayak gitu. Jadi dia dipaksa sama orang tuanya untuk masuk ke fakultas yang dibawa sama orang tuanya. Karena ya kita tahu lah pasti tujuan orang tua kayak gitu pasti ingin anaknya itu
0: berhasil lah.
1: Berhasil, baik ya kan. Nggak ada orang tua yang mau lihat anaknya itu jadi sengsara ya kan. Tapi dilihat kemampuannya juga, kalau misalkan yang cuman pas-pasan ya akhirnya kan kayak gitu. Ini horor jadi masalah rumah tangga ya?
0: Enggak, dari cerita horor ini banyak ini
1: hal yang bisa kita ini ya.
0: Banyak hal yang bisa kita petik.
1: Iya, betul. Nah, jadi dari kejadian itu, dari kecelakaan itu gue ngerasa sangat bersalah. Itu orangnya masih ada ya. Apalagi kalau misalkan amit-amit dia sampai
0: jahat. Apaan? Kamu ada ngetok-ngetok?
1: Iya, ini.
0: Jamret kaget, cong.
1: Maaf. Apalagi kalau misalkan orangnya tuh gak ada gitu loh.
0: Kirain anakku lagi.
1: Enggak. Kalau anak lu gue lihat kok, kalau dia keluar.
0: Nah, berhubung kita ini kan kalau bawa kendaraan, entah motor atau mobil, otomatis kita ini kan harus konsentrasi ya. Apalagi kalau aku bawa mobil. Aku kebiasaan dari zamanku kuliah dulu, kalau aku bawa mobil ada suara sedikit aja yang istilahnya apa ya, berak kayak gitu. Aku tuh kaget pasti. Karena apa? Aku takut ditabrak orang atau misalnya ada kerusakan mesin apa gimana kayak gitu loh.
1: Dan sama kayak gua.
0: Dan kebanyakan penumpang mobilku itu semaunya sendiri. Nanti emakku, anakku, bosku minum, ngambil minum tuh. Kan gelas air mineral atau botol air mineral. Aku tuh bingung ya. Mereka ngambil itu, kenapa harus bunyi kretek-kretek-kretek-kretek? Perasaan aku kalau ngambil botol, ngambil gelas itu enggak ada bunyi kretek-kretek-kretek-kretek.
1: Itu saking diremesnya.
0: Kupingku sakit.
1: Diremes gitu.
0: Kenapa harus diremes?
1: Satisfying.
0: Benci banget aku dengar suara itu.
1: Aduh. Nah, kejadian yang pengen gue ceritain tadi itu juga sama, kaget juga di depan. Jadi di depan gue itu adalah kurir yang ngebawa tas pos itu. Tas pos itu. Nah, dia itu ngelewatin gundukan.
0: Oh, kang paket ya?
1: Iya, kang paket. Ngelewatin gundukan, tas posnya ini mencelat.
0: Nah, terus?
1: Jatuh. Gue pas di belakangnya kaget.
0: Terus paketnya masuk ke tempat
1: kosong
0: semua.
1: Kosong, kosong.
0: Oh, kalau enggak kan alhamdulillah.
1: Kalau ada paketnya kan dia enggak mungkin keter apa kena jeglongan apa sih namanya?
0: Lobak.
1: Lobak. Ya, lobak.
0: Bahasa Banjar, cuy.
1: Lubang. Ya, lubang. Kena lubang tuh kan enggak mungkin terbang kan?
0: Ya, aku zaman itu dulu. Beliin lobak. Aku, "Hah? Lubang apa ini beli?"
1: Wah, terus di aplikasi hijau tuh. Nah, jadi jatuh kan si tas posnya ini tadi, kaget gua jatuh. Yang gua cari pertama apa? Handphone.
0: Kok bisa?
1: Iya, karena handphone gua di sini.
0: Oh, lu jatuh?
1: Gua jatuh.
0: Oke.
1: Jatuh, gua jatuh banget.
0: Maaf ya, zaman gua SMA dulu yang satu kelas yang punya handphone paling cuma satu orang.
1: Ya tahun 80-an ya pasti kayak gitulah ya. Barang kaya ya, benda mahal ya. Kalau gua mah baru-baru aja.
0: Coba orang have yang punya.
1: Iya, orang have aja yang punya.
0: Enggak juga 80-an kali. Tahun 90-an.
1: Ya dekat-dekat aja lah 80-90-an. Oke, kita nanti cerita-cerita lagi ya kalau mudah. Sepertinya memang
0: enggak ada horornya banget ya.
1: Enggak ada horornya, iya benar. Ya mudah-mudahan nanti bintang tamu kita jadi datang terus ada horornya ya. Habis ini kita balik lagi, jangan kemana-mana.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy
4: ya?
6: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
8: This is 101.9 FM. Kangen lagu-lagu lama?

0: dari Wings Food.
1: I like music. Rock and roll.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea juice lemon.
8: Kalau aku mau tea juice madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Apel apel.
5: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
9: Mau dong.
8: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
5: Mau tea juice lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tea juice.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
10: Dari Wings Food. R&B Hip Hop 9.

0: pramugari lu nggak ada cerita apa-apa lagi?
1: Jumat itu kenapa aku nggak nonton ya, apa mati lampu ya?
0: Jumat tadi
1: nggak mati lampu ya? Kenapa ya?
0: Biasanya ada aja. Tadi gue lihat postingan acara wedding yang minggu tadi kan. Jadi keinget cerita orang-orang yang menggunakan baju adat Banjar.
1: Oh, yang kulihat kemarin itu.
0: Yang kerasukan.
1: Iya, yang nari-nari itu kan.
0: Iya. Untungnya sih selama ini yang pernah gue handle acaranya yang menggunakan baju adat Banjar itu nggak ada kejadian-kejadian yang kayak gitu. Gue nggak ini sih, nggak kebayangin apa yang bakal gue lakuin kalau ngeliat itu ya. Terus katanya kayak gini, nggak boleh bilang kalau kepalanya berat. Gue pernah ditegur sama kru WO. Gue nyeletuk kayak gini, dia tuh kayak keberatan, kayak berat kan, mahkotanya itu kan berat, memang berat kan. Gue kesiannya jarulun anu pengantinnya keberatan, terus kan jangan bilang kayak gitu.
1: Ya banyak pandangan ya, memang di acara-acara sakral kayak kelahiran, pernikahan, kematian, itu ada tabu-tabu yang gak boleh dilanggar.
0: Bener. Kalau dalam budaya Banjar itu kan ada istilahnya piduduk ya.
1: Ya, tahu.
0: Piduduk itu adalah sajen yang diletakkan di pelaminan.
1: Oke.
0: Isinya itu kadang koreksi kalau gue salah, kopi, rokok, kelapa.
1: Kenapa kelapa?
0: Nggak tahu. Kelapa yang gue tahu ya, kelapa. Macam ketan-ketanan kayak gitu. Sorry, ini koreksi kalau gue salah ya. Gue pernah lihatnya yang seperti itu.
1: Kalau kopi bisa dimaklumin. Ketan juga.
0: Ya, coba kita cari ya.
1: Kopi juga.
0: Biasanya apa aja yang
1: kopi.
0: Ada?
1: Tadi udah aku bilang kopi ya.
0: Kopi ya.
1: Kopi, ketan itu wajar. Kelapa kenapa ya?
0: Persepsi masalah masyarakat. Telur ayam, benang, jarum. Nah, ya kan? Piduduk ini merupakan upacara yang berupa bahan-bahan mentah, yakni isinya adalah beras 3 liter, gula merah 1 tangkuk, telur ayam, benang, jarum, dan kelapa. Mungkin kalau kopi sama rokok itu kondimen kali ya.
1: Kopi sama rokok itu kan biasanya memang sesuatu yang disukai sama makhluk halus kan.
0: Iya, betul.
1: Nah, kalau telur ayam sama kelapa itu dalam bayanganku cuman intinya tuh buat mecah.
0: Mecah gimana?
1: Bayanganku cuman itu.
0: Terasi.
1: Untuk maksud lainnya aku belum tahu ya.
0: Nah, jadi
1: dan untuk adat pengantin Jawa pun kan ada adat yang menginjak telur ayam.
0: Oh iya,
1: kan
0: itu
1: juga.
0: Apa sih prosesinya namanya, temu pengantin ya, kalau nggak salah ya.
1: Ya pokoknya prosesinya, kan ada juga yang nginjak telur ayam.
0: Iya.
1: Apaan?
0: Nggak tahu kayak ada yang goyang dari tadi.
1: Lewat-lewat terus.
0: Bukan lewat, goyang-goyang kayak gitu.
1: Kalau aku ngeliatnya dari tadi yang di sana malahan.
0: Nah jadi buat kalian yang nggak tahu, piduduk ini adalah syarat sajian ritual Banjar, adat Banjar, dalam acara besar adat, baik itu pesta perkawinan, kesenian, dan ritual adat lainnya. Jadi orang Banjar ini tidak pernah melupakan satu bentuk sajian yang harus dihadirkan, dan sajian itu namanya piduduk. Nah, piduduk ini harus ada. Kalau dilupakan, maka acara adat tersebut bisa mendapat gangguan. Rinding baca ginian. Nah, jadi isinya itu adalah beras, biasanya itu 3 sampai 3,5 liter. Kenapa 3?
1: Banyak. Lumayan banyak ya?
0: Iya. Tempatnya juga lumayan gede kan, kayak baskom kayak gitu.
1: 3,5 liter lumayan banyak loh.
0: buah kelapa yang dikupas, tapi gambarnya nggak dikupas nih. Oh, maksudnya yang tinggal ininya.
1: Yang tinggal ininya, batoknya sama.
0: Batok sama ininya.
1: Daging sama
0: sabut,
1: batok.
0: Sabut, sabut.
1: Daging sama batok kan daging dulu terus batok kan. Iya. Terus baru airnya kan.
0: Iya.
1: Nah, kayaknya yang biasanya.
2: Ini. Gak kelihatan.
0: Ini.
2: Oh, yang masih ada sabutnya.
0: Iya, masih ada sabutnya.
1: Dikupas kulitnya, kayak gitu iya. Ya. Bayanganku yang sabutnya udah lepas semua, tinggal, tinggal daging batok sama air.
0: Dia kayak gini. Terus gula habang, kenapa?
1: Sabutnya.
0: Untuk?
1: Enggak. Perlambang.
0: Oh. Iya. Gula habang, terus jarum, benang, telur biasa, telur
1: gula
0: ayam.
1: Gula merah supaya pernikahannya manis.
0: Manis.
1: Jarum, benang supaya
0: mengikat kali ya.
1: Enggak. Kalau aku kayaknya lebih ke istri. Sebagai istri itu
0: si suami nih jarumnya nih.
1: Enggak.
0: Si istri nih jarumnya, suami
1: enggak,
0: benangnya gitu.
1: Bukan. Kerjaan istri di rumah itu kan kebanyakan ya masak, jahit. Gitu-gitu kan. Itulah. Pekerjaan istri, salah satu pekerjaan istri lah.
0: Iya, okay. Telur ayam atau telur itik. Kemudian uang. Nilainya ini seadanya sebagai simbolis saja. Oh, makanya ini ada uang 2000-an nih.
1: Nah, gitu. Oke, jarum benang aku tahu maksudnya. Gula merah tahu. Telur ayam anggaplah pedapuran. Terus apa tadi? Kopi ya?
0: Tenang, ada penjelasannya.
1: Oke, ya. Baiklah.
0: Sabar ya.
1: Masalahnya sama enggak sama penjelasan itu kira-kira?
0: Oke. Jadi dalam perkembangannya nih, kalau muda ada modifikasi dari pembuat piduduk, misalnya ditambah rokok. Nah, seperti yang gue bilang tadi ya. Kemudian sirih, garam, asam kamal dan lainnya pengikut kepercayaan. Jadi piduduk ini umumnya diletakkan di sudut bawah pelaminan, di bawah panggung atau di tempat khusus lainnya. Gangguan yang dimaksud ini dipercaya dari para makhluk halus yang ikut menyaksikan acara tersebut. Nah, contoh gangguan apabila tidak disediakan piduduk diantaranya pengantin atau penari itu bisa saja kesurupan. Kemudian tukang rias pengantin ini melukai wajah pengantin.
1: Wah.
0: Terus makanan cepat basi atau berubah tidak enak. Hujan deras atau angin kencang dan gangguan lainnya bahkan bisa membatalkan acara.
1: Pokoknya prosesinya nggak lancar.
0: Nggak lancar, betul. Terus piduduk ini diyakini, kok merinding gue. Piduduk ini diyakini sebagai makanan bagi para makhluk halus yang ikut menghadiri ritual adat Banjar. Sehingga saat meletakkan piduduk ini dibarengi dengan kalimat ambil aja datuk gesan bubuhan pian.
1: Okay.
0: Atau kalimat sejenisnya. Dan sajian piduduk ini merupakan sikap sopan santun kepada hal yang gaib di luar penglihatan manusia. Nah, ini ngebahas isi piduduknya. Jadi mengandung beberapa makna tergantung kepercayaan pembuatnya. Apabila disangkut pautkan dalam acara perkawinan, maka beras adalah perlambang kebutuhan pokok. Benar. Gula juga sebagai pemanis hubungan. Iya. Benang dan jarum ini sebagai pengikat suami istri. Benar kan?
1: Nah,
0: gue bilang.
1: Suami istri.
0: Terus telur ini lambang kesuburan.
1: Oh iya, subur, bisa bertelur. Makanya kalau misalnya istri yang nggak bisa melahirkan, nggak hamil-hamil, itu kan hinaannya itu kayak ayam yang nggak bisa bertelur. Selalu kayak gitu.
0: Terus kelapa, nah ini bisa dijadikan santan sebagai penyedap hubungan dan uang.
1: Hati-hati kolesterol.
0: Gitu aja, cuma penyedap hubungan aja. Maksudnya bumbu.
1: Kan bisa masak kok.
0: Nggak mungkin ya, nggak ada sih. Nggak pernah sih gue lihat sejauh ini.
1: Micin.
0: Micin juga, micin mungkin ya.
1: Daripada kelapa, micin aja.
0: Iya, tapi nggak harus spesifik masako juga, kan bisa raiko, ya kan?
1: Iya sih, pokoknya ya penyedap.
0: Penyedap rasa.
1: Micin aja.
0: Dan uang sebagai syarat dalam nafkah rumah tangga.
1: Itu bisa dimengerti.
0: Terus juga setelah selesai acara piduduk, ini diberikan, piduduknya ini diberikan kepada tetua kampung atau orang yang membantu acara untuk digunakan sebagai konsumsi. Dan ini juga membedakan piduduk dengan sesajen yang diletakkan di alam bebas. Selain sebagai sajian kepada makhluk halus, piduduk juga berfungsi sebagai mahar atas jasa atau ilmu yang diberikan seseorang. Jadi meskipun sudah mendapatkan upah uang, piduduk tetap ada syarat sahnya. Gitu.
1: itu kalau adat Banja. Nah, kalau yang adatku sendiri itu waktu pengantin pria ngejemput pengantin wanita, setelah dijemput itu kan pasti si pengantin ini bawa, pengantin wanita ini kan bawa barang-barangnya dia.
0: Hantaran.
1: Bukan hantaran juga, kayak barang pokok keperluan dia. Ya istilahnya itu kayak keperluan rumah tangga, terus baju-baju, kosmetik,
0: daleman.
1: Terus
0: kalau kami hantaran namanya.
1: Hantaran ya.
0: Hantaran.
1: Nah, kalau yang benar-benar ngikutin totok itu ada satu yang biasanya dibawa paling depan, di barisan paling depan itu ada bungkusan merah isinya tuh baskom yang gambar bebek dua itu. Pispot. Heeh. Pispot yang kayak gini itu.
0: Zaman buat pipis kan?
1: Itu perlambang, enggak dipakai sih. Punyaku sampai sekarang tuh masih bersih, enggak kepake. Cuman kan dari zaman dulu itu kan pispot itu memang ditaruh di kamar kan. Kalau misalnya kebelet pipis apa segala macam, daripada jalan jauh-jauh kan pipisnya di pispot.
0: Perlambang apa itu?
1: Perlambang ya toilet.
0: Iya, maksudnya
1: jadi
0: dalam
1: keperluan pribadi itu kan baskom, gayung, pispot. Zaman dulu kan itu.
0: Jadi itu yang paling depan.
1: Baskom itu buat cuci muka, pispot itu buat buang air. Terus apalagi ya, baskom, pispot itu, terus di dalam pispot itu ditaruh dua batang arang. Perlambangnya dapur.
0: Oke, buat masak ya.
1: Lidah buaya.
0: Lidah buaya.
1: Kesuburan.
0: Oke.
1: Nah itu, setelah
0: itu yang paling depan.
1: Itu yang paling depan, belakang-belakang tuh baru istilahnya perhiasan lah, kosmetik,
0: lah,
1: baju-baju.
0: Perhiasan malah di belakang itu ya?
1: Iya, pertama itu pasti nomor satu bungkusan merah isi baskom, pispot, arang, apa segala macam.
0: Sanitari ya?
1: Sanitari, iya benar. Itu paling depan. Biasanya yang bawah harus anak cowok.
0: Anak
1: kecil cowok.
0: Berat dong,
1: cuy. Enggak berat.
0: Kan ditaruh di kotak, akrilik kayak gitu.
1: Enggak. Itu kalau aku sih dulu zamanku masih kebiasaan itu, zamanku dan ke bawah ke atasnya ya. Ke atasnya lagi tuh biasanya cuman diikat sama kain merah.
0: Oh, gitu aja.
1: Gitu aja.
0: Semuanya itu ditaruh dalam baskom itu, jadi ngebawa baskom itu aja.
1: Jadi baskom, atasnya pispot, dalam pispot itu arang, lidah buaya, apalagi ya, rasanya cuma itu deh. Nah, udah kan? Udah selesai upacara pernikahan, aku udah masuk rumah laki. Arang itu harus kutaruh di dapur. Enggak boleh diapa-apakan, di situ terus udah. Nah, lidah buayanya tanam di depan rumah.
0: Tumbuh. Kalau nggak tumbuh?
1: Ya udah. Berakhirlah pernikahan.
0: Kalau di adat Banjar ada pohon pisang.
1: Pohon pisang.
0: Iya. Kalau di Hantaran itu ada pohon pisang ya. Kalau yang Banjar banget ya, ada pohon pisang.
1: Oh. Nah, kalau di adat Banjar sini ada yang taburan beras kuning juga nggak?
0: Ada.
1: Nah, aku juga ada.
0: Beras apa merah lu?
1: Beras kuning.
0: Oh, kuning juga.
1: Beras kuning sama uang koin kan. Jadi pengantin laki datang, pihak wanita kan kasih nyiru di atasnya. Sekarang diperbaruin jadi payung.
0: Oke.
1: Nyiru tebar beras kuning.
0: Oh, itu direbutin sama anak-anak,
1: ibu-ibu.
0: Sama ya.
1: Tapi enggak tahu kenapa dulu mantanku dulu itu keluarganya nggak mau tebar beras kuning.
0: Oh, beda.
1: Tapi dicuekin sama keluargaku.
0: Tetap aja berarti.
1: Tetap aja lah, lu datang jemput ya suka-suka aku mau ngapain?
0: Oh, iya bener.
1: Lah iya kan. Iya. Kamu datang belum jadi apa-apa ya.
0: Udah.
1: Kamu bertamu terserah tuan rumah dong mau ngapain.
0: Bener. Oke, setelah itu apa lagi prosesinya biasanya?
1: Ya temu pengantin biasa, setelah itu nggak ada yang istilahnya tuh yang mistis-mistisnya nggak ada sih.
0: Kalau yang kayak piduduk-piduduk kayak gitu ada nggak?
1: Ketan? Nggak ada.
0: Jadi lolos aja gitu ya. Gue nggak tahu ya.
1: Cuman ya paling abis temu pengantin kan biasanya makan miswa, makan miswa supaya miswa tuh kan perlambangnya itu panjang umur, kan nggak putus kan.
0: Berarti makan miswa itu lu sekali cep gitu langsung habis satu mangkok.
1: Dikasihnya sih ticong dan dan pengantin kan biasanya mulai make up itu jam 3, jam 2, jam 3. Baru tidur jam 12.
0: Enggak, kali aja kan lu dikasih miswa tuh di mangkok gitu kan. Terus sekali kan enggak boleh putus tuh makannya kan?
1: Oh, sedikit-sedikit, cuman sedikit kok. Cuma isinya sekali selesai. Sama telur satu biji.
0: Telur langsung diklep gitu. Gak boleh disuir-suir ya.
1: Dalam hatiku, lumayan nih habis ini gak makan berapa lama. Lumayan buat energi kan.
0: Lu bikin misuanya kan lumayan banyak tuh isinya. Dan lu harus
1: bukan gitu. Bukan yang misua dua ikat apa segala macam. Pokoknya satu mangkok kecil lah.
0: Gak ada injek-injek telur
1: gak
0: gitu.
1: Gak ada.
0: Pecah ini kelapa gak ada ya.
1: Gak ada.
0: Apa ya, kalau ngelihat prosesi-prosesi kayak gitu kan, ya Indonesia banyak sekali budayanya ya, ya kan, dari Jawa. Gue pernah lihat prosesi Jawa yang kayak lu bilang tadi, nginjak telur, terus Banjar juga yang beusung, tau nggak lu?
1: Apaan?
0: Beusung, jadi pengantinnya itu diusung, ditaruh di pundak.
1: Oh, Jawa juga kan, ada yang digendong gitu kan?
0: Digendong kalau Jawa, di belakang kan. Kalau ini diusung.
1: Oh, pakai tandu?
0: Enggak.
1: Lah terus?
0: Orang yang usung. Jadi di atas ini.
1: Bedanya sama gendong?
0: Gendong kan di belakang. Dia di bahu, diusung.
1: Kayak bawa karung beras gitu?
0: Iya. Kayak gini loh.
1: Ya kayak kuli bawa karung kan? Hmm. Lah itu kayak pemburu dapat buruannya.
0: Nih, kayak gini.
2: Gak kelihatan, Cong.
0: Hah? Masa sih?
2: Yang mana?
0: Sama semuanya.
2: Ini gak, deh. Gak ada yang gendong-gendongan.
0: Eh, ini apa?
2: Gak kelihatan, Cong.
1: Ngopi dulu.
0: Lama banget. Nah.
1: Oh, jadi main kayak kuda-kudaan gitu.
0: Kalau cewek tuh diusungnya di satu sisi aja, kan nggak bisa ngelingkahin kepala orang.
1: Enggak, jadi kan istilahnya dia duduk di bahu kan. Kupikir itu kayak ngebawa karung gitu.
0: Enggak, di
1: kebalik
0: atas.
1: Gitu orangnya.
0: Oh, enggak dong.
1: Kan ya makanya kayak orang bawa orang pingsan gitu kan. Enggak. Kupikir kayak gitu.
0: Ini kayak gini. Ini Banjar banget nih, busung. Bajunya juga baju Banjar. Ada kuda kulumping lagi. Ini lintas ini ya, budaya ya kayaknya ya. Oh iya bener, lintas budaya nih. Udah topeng-topengan kayak gini.
1: Lumayan 27 provinsi.
0: Karnaval nih kayaknya.
1: Eh tapi sampai sekarang ya, karena kebiasaan dari dulu 27 provinsi, aku sampai sekarang tuh masih.
0: Bener lintas budaya nih. Udah topeng-topengan kayak gini.
1: Lumayan 27 provinsi.
0: Karnaval nih kayaknya.
1: Eh tapi sampai sekarang ya, karena kebiasaan dari

0: menarik, benar-benar menarik. Matanya matanya apa? Pejam. Terus dia gemulai banget nariknya. Dan penuturan dari keluarganya dia bukan penari dan enggak bisa menari sebelumnya. Jadi sama orang tua yang mungkin sudah hafal dengan kejadian-kejadian seperti itu, udah enggak usah ditahanin, biarin aja.
1: Losin
0: aja. Enggak usah ditahan-tahan. Apa mungkin sekedar cuman menjaga aja kali ya. Kalau misalkan tiba-tiba yang ngerasukin langsung keluar kayak gitu kan dia pasti pingsan ya kan. Paling ngejagain gitu.
1: Tapi aja. Kadang-kadang itu aku juga mikir ya. Sering amazed juga istilahnya itu sama adatnya Banjar sini ya. Mistisnya Banjar, adatnya. Sampai kayak aku nih kan bukan asli Banjar. Sampai kepikir ini kalau jadi orang Banjar beneran ini gimana ya rasanya sampai banyak aturannya kayak gini dari kepercayaannya yang pernikahannya harus ada ini, ada ini.
0: Pernikahan tuh panjang loh runtutannya.
1: Nah itu
0: tamat Quran, yang gue tahu ya, pertama tuh tamat Quran, habis itu mandi-mandi.
1: Mandi-mandi banyak.
0: Mandi-mandi.
1: Kalau di tempatku sisir-sisiran.
0: Sisir-sisir.
1: Malam sebelum pernikahan itu biasanya pengantin cewek itu disisirin sama emaknya. Sisiran pertama semoga kamu ini, sisiran kedua semoga kamu ini, sisiran ketiga semoga ini.
0: Gitu.
1: Jadi istilahnya itu terakhir kali si emaknya ini nyisirin anaknya.
0: Rambut anaknya. Oh, dalam banget ya sebenarnya.
1: Banget.
0: Sedihnya tuh dapat banget tuh kali di sini.
1: Iya.
0: Iya kan? Terus mandi-mandi tadi ya, mandi-mandi. Khatam Quran dulu, mandi-mandi, habis mandi-mandi itu habis mandi-mandi bahantaran.
1: Kita ini saking lamanya menjadah dan menunda ya rasanya membahas pernikahan.
0: Ya kenapa ya? Kenapa ya?
1: Tanda-tanda ini.
0: Habis itu apa? Bahantaran kan, bahantaran. Ijab kabul. Nah, setelah ijab kabul baru resepsinya.
1: Nah, yang paling kesuka dari kamar manten tuh kamu tahu apa?
0: Apa?
1: Bau kembang rampai.
0: Bau kembang rampai.
1: Bau pandan.
0: Oh iya.
1: Wangi apa namanya campuran kembang rampai itu pokoknya pandan, melati, sedap malam, enak banget.
0: Lu waktu merit ada foto di atas ranjang gak? Foto-foto orang zaman dulu.
1: Oh gak ada. Eh ada gak sih?
0: Lu tau jokesnya gak? Kalau katanya foto pengantin di atas ranjang hubungan perkawinannya bakal langgeng katanya gitu.
1: Apa hubungannya?
0: Gak tahu. Itu jokes fotografer aja.
1: Paling fotografernya udah bingung mau foto apa lagi kali. Tapi kalau di adat di China sana.
0: Kayak gini, lu masukin aja ya rumah-rumah temen lu mungkin rumah-rumah temen lu yang orang Banjar itu ada foto orang tuanya lagi merit, itu pasti ada salah satu foto yang nempel di dinding.
1: Di atas ranjang ada.
0: Di atas ranjang.
1: Ada.
0: Itu pasti.
1: Nah, kalau kebudayanya orang Chinese asli di mainland sana. Itu kalau pengantin pria ngejemput, itu biasanya si pengantin wanita ini duduk nunggu di atas ranjang.
0: Oh gitu.
1: Dengan bajunya yang udah dirapikan apa segala macam bagus kan. Kalau yang di sini kan istilahnya pengantin pria jemput, pengantin wanita itu kan membelakangin kan biasanya. Jadi pelan-pelan kan saling belakang-belakangan ini punggung saling nyentuh, baru pelan-pelan itu balik badan ngelihat berdua.
0: Oh enggak, kalau sekarang sih. Kalau sekarang habis selesai akad gitu, si cowok membelakangi, si cewek menghampiri.
1: Oh, kalau ini.
0: Terus ditepuk bahunya baru si cowok balik.
1: Oh, kalau Chinese sih biasanya tetap masih belakang-belakangan. Punggung-punggung nyentuh, balik badan baru.
0: Kaget biasanya. Wah, bukan orangnya.
1: Lu siapa?
0: Siapa? Wah, salah gedung ternyata.
1: Aduh, bahas pernikahan
0: nggak, cong. Kadang yang kemarin yang 2 minggu yang lalu itu kalau nggak salah juga menggunakan adat Banjar padahal dia orang Malang.

0: Chinese. Chinese mualaf Malang. Juga menggunakan adat Banjar kalau enggak salah.
1: Bininya ya. Banjar kali ya?
0: Hah?
1: Bininya Banjar.
0: Si ceweknya yang
1: iya,
0: Chinese.
1: Iya, bininya kan.
0: Chinese-nya ceweknya.
1: Yang orang Banjarnya siapa?
0: Lakinya.
1: Lakinya. Oh, lakinya. Ceweknya Cindo Malang.
0: Cindo Malang. Lakinya orang Banjar asli. Ih, cantik loh. Orang China pakai ini, pakai adat Banjar.
1: Loh, Imlek kan 2 tahun lalu aku pakai kebaya acara Imlek kan.
0: Kebaya mah nasional.
1: Lihat, kebaya Bali aku.
0: Aku boleh bayangin kayak gini dong.
1: Enggak, yang kayak gini terus kemben. Ikatnya di sini kan.
0: Kemben, ikat,
1: ikatnya di pinggang gede.
0: Oh. Hah, iya ya. Enggak ada ke sini lu ya.
1: Enggak ada.
0: Kalau kalian memilih nanti ketika perkawinan menggunakan baju busana Banjar itu mungkin perlu dicari tahu dulu info-infonya kali ya.
1: Ha-ha.
0: Maksudnya apa aja yang perlu kalian siapkan selain piduduk ini tadi, mental kalian juga, atau mungkin tanya-tanya ke keluarga orang-orang yang sudah sepuh apakah memang mereka keturunan orang Banjar asli. Nah kadang tuh ada katanya padahal itu kan mungkin adalah apa lu bilang yang menyerupai itu apa?
1: Hah?
0: Yang menyerupai itu jin yang menyerupai leluhur-leluhur kami yang datang ketika prosesi tersebut kayak gitu loh. Yang ikut datang kemudian merasukin si perempuan. Merinding sih cuy kalau misalkan lu melihat dengan secara langsung ya. Gue berharapnya sih gak pernah sih ketemu dengan hal-hal yang seperti itu. Tapi kalau ngelihat yang kemarin, yang postingan yang viral banget itu, itu merinding banget gue. Sumpah. Nangkepin dia dari awal mau masuk ke stage, mau masuk ke pelaminan itu dia udah mulai dirasukin.
1: Banyak sih yang seperti itu. Cuman ya kalau pas lagi cara merit itu ya gimana ya.
0: Amannya lu busana kreasi aja. Satu busana aja cukup. Biar gak menyusahkan tim WO juga ya kan.
1: Eh, tapi dulu itu aku pernah punya pikiran sih. Kan acaraku dulu itu memang deket-deket Imlek kan. Seminggu setelah Valentine. Itu rencananya kan aku memang pengen tradisional Shanghai kayak gitu. Tapi ada juga yang aku mau pakai tradisional Jawa aslinya. Cuman
0: yang pakai hitam-hitam di sini.
1: Iya, enggak, tapi enggak ketemu.
0: Ah, enggak ketemu maksudnya?
1: Keluarga itu banyak yang ini enggak setuju. Yang satu pihak seperempat itu kan Semarang kan, Jawa Tengah. Yang di sini Banjar. Lah lu pakai Jawa kenapa enggak pakai Banjar?
0: Oh, gitu. Iya juga.
1: Jadi
0: sih.
1: Kan ada kayak ada tiga budaya kan.
0: Tionghoa,
1: iya.
0: Chinese,
1: Jawa
0: sama Banjar.
1: Banjar.
0: Tapi gini ya, off the topic. Namanya pernikahan itu kan adalah impian dari yang menikah ya.
1: Sebenarnya.
0: Iya kan.
1: Tapi kan masih tetap banyak orang-orang tua kolot yang konservatif yang mikir lu tahu apa?
0: Benar. Kadang tuh gue kasihan kayak gini loh. Gue pernah nemu kasus si anak ini maunya adalah konsep pernikahan yang kekinian lah, ya kan? Yang simple lah kayak gitu loh. Gak usah yang ada apa yang ngeribetin kayak gitu loh. Orang tuanya tetap ngotot. Bahkan sebenarnya bukan hak kami ya untuk ikut berbicara karena kami cuma menghandlekan acara sesuai dengan keinginan dari klien kami. Tapi saking gemesnya kayak gitu kan, saking gemesnya maksudnya kita pengen banget ngebantuin klien kita buat mewujudkan wedding dreamsnya, ya kan? kita coba berbicara, kita berkomunikasi dengan orang tuanya, ya tetap mantul juga orang tuanya. Kalian ini anak muda tahu apa?
1: Nah itu, nah nomor satu yang utama yang hancur di pernikahan impian itu make up. Pengantin zaman sekarang sukanya yang natural.
0: Natural, simple.
1: Natural, glam, tapi nggak terlalu norak gitu loh. Tapi sama keluarga kan biasanya, oh nggak manglingi, nggak manglingi, apa segala macam, merahin lagi, tebelin lagi.
0: Yeah, akhirnya kayak kepiting rebus.
1: Akhirnya si pengantin malah jadi nggak pede, ngerasa menor banget kan. Yeah. Nah yang kedua, baju pengantin. Si pengantin maunya simple, elegan, tapi keluarganya enggak bling-bling, bukan baju mantan. Pengalamanku semua ini.
0: Oh, jadi ini curhat colongan ya.
1: Padahal sebelum dipayat-payat itu, dulu bajuku itu udah bagus, elegan, ringan. Mekrok tapi elegan, ringan. Tapi berhubung keluarga ini, oh enggak kayak baju mantan apa segala macam, ya akhirnya ditambah payat-payat apa segala macam. Berat, cong. Baju mantanku itu diberdirikan tanpa manekin tuh berdiri.
0: Hah? Udah ada rangkanya tersendiri ya. Kayak baju perang gitu.
1: Berapa kilo ya? Ada 15 lebihan kali ya.
0: Apa isinya?
1: Berlapis-lapis kain. Dan panjang trailku itu ada 4 meter lebih kayaknya.
0: Gue gak mau nanya itu foto masih ada apa enggak?
1: Ada.
0: Oh ada ya?
1: Ada.
0: Karena masih mungkin ada. Kalau lu simpan akan berasa berat ya?
1: Enggak berat.
0: Oh enggak ya, biasa aja.
1: Itu salah satu perjalanan hidupku.
0: Iya, iya. Ya bagus sih kalau misalkan lu bisa sudah sampai di fase itu ya. Mungkin enggak. Ya dulu ya masih menangisin.
1: Enggak juga.
0: Oh enggak juga?
1: Enggak. Baiklah. Kalau dari dulu aku menangisin, itu posting-posting yang ada di Instagramku itu udah aku hapusin kali. Tapi kan enggak.
0: Iya, lu ketemu di es bubur aja biasa aja.
1: Dawet
0: es bubur lagi.
1: Nah, ya itulah. Terus yang ketiga, prosesi biasanya. Kita yang mantan ini supaya enggak capek pengen yang simple. Iya. Tapi yang keluarga ini kalau kamu gak ikut ini nanti kayak gini. Nanti kalau misalnya salah kamu kayak gini. Nanti kalau jadi omongan orang bagaimana? Itulah.
0: Ya akhirnya si anak manut aja gitu juga.
1: Akhirnya
0: ya.
1: Manut dan geger.
0: Ya itu tadi pembukanya adalah busana,
1: kerasukannya mantan Banjar.
0: Banjar, betul. Tapi kesini-kesini jadi curhat penyiar.
1: Mengembang ya. Jadi yang pertama itu cerita kerasukan temen.
0: Piduduk dulu.
1: Yang pertama itu kan yang apa, cerita aku kerasukan arwah temennya sendiri gara kecelakaan itu. Kita membahas fisika
0: kimia, gaya sentrifugal. Ya kan, jauh banget cerita horor gaya
1: antara,
0: sentrifugal
1: antara apa besarnya gaya dari pasak menjauh itu yang mana paling besar gayanya.
0: Sampai baju,
1: terus akhirnya membahas pengantin.
0: Iya, piduduk tadi.
1: Piduduk tapi, akhirnya membahas pengantin prosesi-prosesinya.
0: Iya, prosesi-prosesinya dari bahantaran, mandi-mandi. tapi enggak cuman pas acara resepsi pernikahan. Apa? Temen gue pernah pakai busana adat Banjar buat kepentingan photoshoot. Dia juga ngerasa saat make itu ada yang beda dari dia. Dan orang yang memoto dia saat itu juga ngerasa itu bukan dia.
1: Kayaknya kamu pernah cerita.
0: Pernah
1: deh.
0: Cerita.
1: Lokasinya tuh juga
0: di
1: khusus.
0: Di rumah Banjar. Yang cerita, gue cerita dia lihat tapak tangan di dinding di hotel. Itu sama orangnya.
1: Oh.
0: gitu.
1: Jadi dia mengalami beberapa kali.
0: Beberapa kali. Dia memang bisa ngerasain lah, ngerasain. Enggak ngelihat yang kayak gimana, tapi ngerasain bahwa kalau ada sesuatu yang beda di sekitarnya dia.
1: Dia sensitif. Saya bebal.
0: Lu sensitif tapi denial. Kita balik lagi setelah yang satu ini kalau mudah tetap di Scary Line.

0: Yes, kita berdua harus pamit kalau udah.
1: Maaf, terlalu banyak gosip.
0: Minggu depan kalau misalkan si Caca gak bisa, gue bakal ngundang Ferdi deh. Gue pastiin dulu Caca deh, karena 2 minggu ini Caca gak bisa terus nih. Mendadak-mendadak aja.
1: Untung gue ada cerita.
0: Iya bener. Gue ada cerita juga tadi. Biduduk.
1: Itu bukan cerita, itu namanya membahas.
0: Pengalaman. Oke, kita pamit dari Scary Night malam hari ini kalau mudah. Dan mudah-mudahan malam Jumat kalian menjadi malam Jumat yang tidak terlupakan.
1: Ya gak lupa sih, banyak banget bahasanya.
0: Jumping-jumping bahasanya. Terima kasih, selamat beristirahat buat semuanya. Eno pamit.
1: Jen pamit.
0: Keep stay channel in the best one, ONN FM.
1: The number one, horror station.
0: In Banjarmasin, yang gak horror-horror banget. Bye-bye.